life inaran jirina wafapana dina na ba angina ni zaka miamfana mbina na nyala virante saka na nyas alio kill fana tuzeli befa nyaf sachini tira na zilapa fafayana ntranko na daluva na nyandafa fafayana ntanko stiu nyafa titiano kupiko lifa minja tizitima nara kafalasi pistolie mainika.

0: Yo, uzna vena tiana kaze. Tiana nandi free fun tan minutes in retraf.
1: Tonga lena besan besin ma round wela. Itan sa kure wa artista zeta vela.